di me tshwanela jwalo ore mo supisi modimo ampolo kana wena hle ena ke raps modise e ka mana ka maswedi ke le bo raps